opo, kondremang un opo, serang grong ekarium. Wans ope tata komobo, vimuseti kondrepung. Stray def stray, we no sa frede. Gado na we fesimang. Heri libi, tena dede, we sa fetiji sranang.

0: Iya, odi odi me baru nu inanef ananaf. Kedawang pong. Oh tuan bigi odi me baru nu namas den krafti nang ada maktifu anak turu. Den basifu aplani disi. En oh tuan bigi odi me baru nu inanefu den bigi smafu unu den four orders. En spesuru tu den wan sanya ma hebi ka tibo. Oh tuan bigi odi inaneng Fuden krakti anga makti fu anaturu. Ude bakaja so dena arki dosu ras of anorasu. Famida rasu da sana koil memofo. Nga ude na arki dosu Freeman Krom. Nanga wang kasama laka etsende. Fu ana arki atori nanga berada ana kai kusi. Iya, usabi taki TRQ mi dan ongkafir isap buku desan sami etaki desuwe taki kun unu Afrikaans sesma tori dalek bigi berada abigi berada kai kusi kat in ana bela da mo pote ini na eight sending and da we go moro fara ya so de na arki dosu Freeman Krom nochmals mi mus an congruenti assistem sande and then an we volupu Alo?
1: Gimme money. Ah, punya.
0: Alo?
2: Ya, yeah, Rami?
0: Ya, yeah, no me yere ay. Ay, kay kusi we yere no.
2: Ami ba, on ching halon de na ta. On ching halon de ara. Oh.

0: Halo?
1: Mami, bahan musuh seolah apa?
0: Oke, ini Imam Meta Godoro ya, ada.
1: Ini ala nanti sayu beta kita na nyusu beta, uno beyer na nyusu beta.
0: Oke. Ini Mim Gwen, Mim te Mim Gwen ta sandi stelek no ya, ada. Wan mi pot a opo.
1: Dia kan rata artis desa juga dia bisa ketakuan. Dia nyusup pa reklama food demand pa. Tahu ya re yudi dan pakatis. Adi tenta nyusup saldo vende. Juga takut doro.
0: Oke, nih mada danes
1: Mami.
0: mano, dades mano yere da mau bigi op niu baka, keif nih.
1: Bikin ngacun deh, bikin ngacun op niu. Tenggo doro, oke.
0: Iya, tangi tak i fasa andati iya. Ya berada ngasih sayo, yo hortet. Ya mada dat up to mako uk tu nanga afei datikan. Dat mip kongguenti. Mim congruenti a sandati and then yeah that we go on a doro.